94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bersama saya Sendri Setiawan, teman berdua di Swado. Selamat pagi teman berdua. Jam 7, Sandri mau ngajak kalian untuk melihat handphone kalian ya, untuk scroll-scroll apa sih yang lagi viral, apa sih yang lagi FYP di media sosial kamu, teman berdua. Bebas lah, di Instagram oke, juga di TikTok oke, di media sosial X juga oke, atau Twitter, monggo silakan sharing di RRI Pro 2 Sumenep, teman Pro 2 bakal Sandri bahas 1 jam depan hingga jam 8 ya. Ingat ya, kalau kalian itu sekarang main scroll-scroll HP, entah di dalam mobil di perjalanan ataupun di rumah lagi masak-masak atau lagi nongkrong dan sebagainya, atau yang di kantor main HP scroll-scroll, FYP hari ini gitu loh, sharing langsung ke RRI Pro 2. Caranya gimana ya? Langsung ke sosial media WhatsApp di 0853 3489 4676 bakal Sandri bahas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Ini teman berdua ada dari teman sendiri sih sebenarnya sih dari teman RRI. Katanya yang kemarin sampai sekarang itu ada yang lagi FYP. Ini tentang film animasi teman berdua. Katanya ini 3 hari berturut-turut saat membuka aplikasi TikTok itu ada film New Life yang selalu hampir terus ada di berandanya Kak Lucy teman berdua. Kita bahas ya, seperti apa sih film animasi New Life ini yang berturut-turut 3 hari katanya Kak Lucy itu ada di beranda TikToknya teman berdua. Jadi ini sebuah film animasi Cina teman berdua. Judulnya New Life. Ini setelah saya research di googling menjadi fenomena tidak terduga di bioskop negeri tirai bambu. Jadi film yang awalnya diolok-olok karena kualitasnya, kualitas visualnya justru berhasil menarik perhatian penonton dan meraup pendapatan box office hingga lebih dari 10 juta yuan. Dan ya di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan seperti AI untuk membuat konten visual. Nah, New Life ini justru mencuri perhatian karena dibuat secara sederhana oleh hanya 2 orang teman berdua. Filmnya itu berdurasi 86 menit, dikerjakan oleh sutradara Xin Yu Meng bersama ibunya Sun Li Fang yang kini berusia 60-an tahun lah gitu teman berdua. Jadi keduanya ini menghabiskan waktu sekitar 5 tahun untuk menyelesaikan film tersebut hanya dengan menggunakan satu komputer tanpa tim produksi dan tanpa investasi dari pihak luar teman berdua. Wih, keren. Jadi kisah dibalik pembuatannya kemudian membuat New Life ya ini semakin mendapat simpati penonton. Kita spill, ternyata film New Life ini teman berdua mulai tayang di bioskop di Cina pada 5 Agustus 2026 dan pada 10 hari pertama penayangan film ini hanya menjual sekitar 236 tiket dan mengumpulkan pendapatan sekitar 7.169 yuan. Nah, angka ini menjadi salah satu pendapatan box office terendah untuk film animasi diputar di bioskop Cina sepanjang tahun. Ya, masalah kualitas visual filmnya juga menjadi sasaran kritik teman berdua. Jadi setelah diobok-obok ini atau diolok-olok lah ya, ini menjadi rajai box office Cina teman berdua. Di film tersebut kemudian dilaporkan berhasil melewati pendapatan 10 juta yuan atau sekitar 26 miliar rupiah. Nah itu ya dari film diolok-olok tapi teman berdua dia membuktikan bahwa bisa merajai box office Cina teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Sabtu 5 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
5: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
4: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
5: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
6: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: FM 94.6, Pro 2 RRI Sumenep.

berdua. Nah, kita di FYP ditahan dulu teman berdua. Ini ada informasi buat kalian semua. Ini dari Inggris teman berdua. Ada sebuah desa kecil tepatnya di West Sussex ya. Ini memiliki cerita mistis yang cukup panjang. Tapi di balik suasananya yang tenang dan asri, kalau melihat gambarnya sih itu gitu teman berdua. Partridge Green dan desa-desa di sekitarnya ini menyimpan lebih dari 50 kisah penampakan dan kejadian paranormal yang dikumpulkan seorang warga setempat. Jadi cerita-cerita itu bahkan melibatkan sebuah rumah yang pernah ditempati penyanyi Adele teman berdua. Namun kisah tentang rumah Adele hanyalah sebagian kecil dari cerita mistis yang beredar di kawasan tersebut. Mulai dari sosok perempuan berbaju putih, pria yang disebut mengenakan pakaian tentara abad ke-18, hingga benda-benda yang diklaim bergerak sendiri menjadi bagian dari cerita yang diturunkan warga selama bertahun-tahun teman berdua. Ya, ini setelah cari search ya di googling teman berdua, ternyata salah satu kisah paling menyeramkan di kawasan tersebut memiliki kaitan dengan tragedi pada masa Perang Dunia II. Sebuah rumah yang dahulu terdiri atas 3 pondok terpisah pernah menjadi lokasi jatuhnya pesawat Jerman pada Juli 1941. Jadi seorang perempuan yang tinggal di salah satu rumah itu mendengar suara keras dan langsung menggendong bayinya ketika pesawat tersebut meledak di luar rumah. Itu tuh bro, ngeri ya. Kalau kita ada di sebuah rumah gitu mengalami itu, aduh, udahlah. Ih, ngeri banget sama berdua. Terus ada lagi yang membuat ini cukup-cukup banyak teman berdua. Karena apa ya? Meski cerita-cerita ini terdengar menyeramkan gitu, tidak semua warga Partridge Green dan sekitarnya menganggapnya sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Itu teman berdua. Tapi bagi mereka, bagi orang di sana, rumah tua, bangunan bersejarah, angin, suara struktur bangunan, hingga kondisi lingkungan, ini dapat menjadi penjelasan atas sejumlah fenomena yang dianggap mistis teman berdua. Nah ini kabarnya di googling teman berdua, setelah research ya, desa yang mempunyai lebih dari 50 kisah mistis, tepatnya di desa West Sussex di Inggris teman berdua.

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Aku pilih kamu.
2: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bersama saya Sentri Setiawan, teman berdua. Oke, lanjut ya, kita di APK dulu jam 8. Ini ada 3 pilihan yang dapat kamu pilih, teman berdua. Dan nanti pilihan terbanyak ini menjadi informasi pertama yang harus Sentri sampaikan ke teman berdua. Oke, untuk di yang pertama, bola Madura di mata kamu gimana? Itu nomor 1 ya. Terus yang kedua, bukan cuman pemain, manajemen dan juga supporter juga harus siap. Yang ketiga, sepak bola Madura siap naik level di kompetisi musim baru. Jadi pilih teman berdua, yang mana kalian pengen dipilih langsung atau 1, 2, 3 silakan ke sosial media WhatsApp di 0853-3489-4676. Atau bisa kalian langsung komen di Instastory di WhatsApp. Juga bisa komen di kolom komentar Instagram. Dan juga ada di TikTok, teman berdua. Sandi tunggu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Nah ini ada yang milih nomor 2 atau nomor 2 paling banyak. Ada 4 bahkan teman berdua yang milih di aku pilih kamu APK ya. Itu ada Kak Hendrik, ada Kak Susi, ada Kak Ana, dan juga ada Kak Febri. Pilih nomor 2 di APK bukan cuma pemain, manajemen dan supporter juga harus siap. Nah jadi kalau menurut sendiri pribadi teman berdua, kesuksesan dan kesehatan ekosistem sepak bola atau sebuah tim itu tidak hanya apa ya bergantung pada pemain di lapangan gitu, tetapi menuntut kesiapan menyeluruh dari lini manajemen klub hingga kedewasaan sikap para supporter. Jadi peran dan kesiapan supporter pastinya dukungan positif. Contoh, memberikan dorongan mental saat tim kalah dan tidak berlebihan saat menang. Itu ya, dukungan positif. Terus ada lagi, menjaga ketertiban di stadion serta menghindari tindakan anarkis atau rasisme. Atau ya lebih detailnya itu edukasi mandiri teman berdua. Dan mendukung klub melalui jalur resmi seperti pembelian tiket sah dan merchandise asli. Atau lagi kontribusi nyata. Itu peran dan kesiapan supporter. Kalau peran dan kesiapan manajemen, profesionalisme finansial, memastikan gaji dan hak pemain dibayar tepat waktu tanpa ada tunggakan. Terus lagi tata kelola transparan. Ya membuat keputusan lah gitu teman berdua. Membuat keputusan klub berdasarkan visi jangka panjang, bukan sekedar tekanan sesaat. Dan lagi menyediakan sarana latihan dan pendukung yang layak untuk kemajuan tim. Fasilitas harus memadai. Nah begitu ya. Jadi manajemen, supporter juga harus siap. Kalau pemain siap-siap aja. Yang penting yaitu ada manajemen, juga supporter yang juga bagus, nggak membuat keonaran teman berdua. Kalau sudah dia mendukung manajemen, supporter, keuangan, pemain bakal menjadi bagus dan berikan yang terbaik. Itu kuncinya sih.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Sabtu 5 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kamu lagi dengerin Spada, selamat pagi teman-teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Terus yang ketiga di APK teman berdua, ini tentang ini ya, sepak bola Madura siap naik level di kompetisi musim baru. Nah salah satunya teman berdua ada tim sepak bola Madura United yang apa ya, menatap musim baru kompetisi Super League 2026-2027 dengan ambisi besar naik level teman berdua. Pelatih baru asal Portugal ada Zi Gomes ya. Jadi Laskar Sapi Kerap ini mematangkan taktik seperti penguasaan bola, juga intensitas tinggi, serta menggelar doa bersama di salah satu pondok pesantren itu di Bengkalan, kalau nggak salah di pondok pesantren Nurul Khalil, demi kembali bersaing di papan atas teman perdua. Jadi seperti persiapan dan juga strategi musim baru. Zi Gomes untuk bentuk identitas permainan yang mengandalkan kontrol bola dan reaksi cepat saat kehilangan bola. Itu pelatih barunya tertuju ke masalah ini ya, kontrol dan kecepatan di teman berdua. Terus lagi fokus latihan. Jadi pelatih barunya Madura United ini mementingkan kolektivitas menyerang dan bertahan, skema bola mati atau corner kick, goal kick, serta transisi cepat atau counter attack. Terus lagi dukungan spiritual, melakukan launching tim dan memohon doa restu di pondok pesantren Nurul Khalil Bengkalan agar siap mental dan fisik mengurangi musim mengarungi musim kompetisi Super League 2026-2027. Jadi mudah-mudahan Madura United ini ya sudah siap untuk menjadi pahlawan mewakili Madura di kompetisi Super League 2026-2027.

0: sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Yang muda, yang punya ide.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Sabtu 5 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Muda ngide, yang muda yang punya ide.

0: Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah nggak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu nggak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Baju kamu baru lagi. Minggu kemarin kayaknya beda deh.
1: Hehe, iya. Soalnya lagi diskon, murah banget. Jadilah permata.
0: Tapi yang kemarin-kemarin dipakai nggak?
1: Sebagian masih ada tag-nya sih. Ada juga yang udah nggak kepake.
0: Nah, itu. Sekarang banyak orang beli baju cuma buat ikut tren. Sekali upload, abis itu numpuk di lemari atau malah jadi sampah.
1: Iya juga ya. Aku nggak kepikiran sampai ke situ.
0: Padahal sampah pakaian itu bisa nyemarin lingkungan loh. Belum lagi air dan bahan produksi yang dipakai buat bikin satu baju.
1: Berarti nggak harus beli baru ya?
0: Betul. Outfit lama masih bisa di mix and match loh. Yang penting nyaman dan percaya diri.
1: Fix, mulai sekarang aku mau lebih bijak belanja baju.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Pro 2 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat siang teman Pro 2. Ramai banget di RRI ya, karena lagi ada launching RRI Fest teman Pro 2. Tadi ada lomba masak, oke? Okay? Teman Pro 2 udah makan siang belum? Belum ya, nanti kira-kira jam 12 mungkin karena habis sarapan ya. Oke, okay, teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke request lagu, kita update info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, Tem Pro 2, kemitraan strategis dan komitmen keterbukaan informasi terus diperkuat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas. Perwakilan wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama kontraktor kontrak kerjasama wilayah kerja North Madura 2 PC North Madura 2 LTD dan pemerintah Kabupaten Sampang, sinergi positif ini diwujudkan melalui penyampaian penjelasan teknis terkait acuan lokasi operasional sumur hidayah di wilayah kerja North Madura 2 yang merujuk pada dokumen Plan of Development 1 Lapangan Hidayah. Langkah ini menjadi dasar krusial dalam memberikan kejelasan acuan teknis lokasi kepala sumur guna mendukung proses penentuan status daerah penghasil migas sesuai regulasi yang berlaku. Oke, kita update informasi yang kedua. Tem Pro 2, Madura United resmi memulai pemusatan latihan atau training camp di Jogja ya, sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi Super League mendatang. Pemusatan latihan ini akan berlangsung selama 10 hari selama berada di Jogja ya. Tim berjuluk Laskar Sapi Kerap ini dijadwalkan menjalani sejumlah laga uji coba menghadapi 3 tim, di antaranya Java United, Borneo FC, dan Barito Putra. Manajer Madura United Umar Wahdin mengatakan rangkaian laga uji coba ini menjadi bagian penting untuk mengukur perkembangan kesiapan tim sebelum kompetisi resmi bergulir. Oke? Dan apa kata supporter? Ya, informasi terakhir, supporter Madura United optimis tim berjuluk Laskar Sapi Kerap ini mampu tampil lebih kompetitif pada kompetisi Super League mendatang. Persiapan yang dilakukan manajemen sejak awal menjadi bukti keseriusan untuk membangun kekuatan tim menghadapi musim baru. Supporter Madura United Yanto menilai kedatangan sejumlah pemain baru seperti penunjuk kan Josh Gomez sebagai pelatih kepala menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas squad. Oke, itu dia update Info Pro 2 di jam 10 waktu Indonesia Barat. Nantikan Info Pro 2 berikutnya di jam 15 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kamu pengen lebih banyak lagi, lebih tahu informasi terupdate dan terpercaya, kamu bisa akses di rri.co.id. Hey!

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: New hits, only on Brodua FM.
1: Halo, selamat siang tuan Pro 2, bareng Meli ya, bakal nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 ya, jam 3 sore nanti tuan Pro 2, bukan jam 3 pagi ya. Oke, dan nanti Pro 2 hitlist di jam 10 seperti biasa, kamu waktunya request lagu favorit kamu di jam 10 pop Indo ya tuan Pro 2, jadi kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu di tanah air ya tuan Pro 2 lebih tepatnya, di musisi lokal, oke? Okay? Di jam 10 udah ada yang request, ada Kak 08389 sekian-sekian. Siang Kak, saya Cha, selamat beraktivitas dan semangat siarannya Kak. Saya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace Kakak, terima kasih banyak. Oke, udah ada yang request ya lagu Sumpah Mati Selena Grace featuring Andi Rianto. Ini berkisah tentang seorang yang terus terluka dalam hubungan cinta yang perlahan berubah menjadi luka. Aduh, jangan gitu ya. Liriknya menggambarkan rasa kecewa, lelah, dan keinginan untuk pergi, tapi terhalang oleh cinta yang masih ada. Gak usah ya, gak usah pikirin cinta itu. Menurut Meli sih, langsung out aja. Kalau cinta itu membuat kamu sakit, bukannya itu melelahkan ya ke hati kita gitu. Dan lama-lama itu jadi toxic tuan Pro 2. Jadi daripada kamu gila ya, mending kamu usai sekarang. Bisa jadi ya kamu cuma menunda perpisahan ya, bukan mempertahankan cinta. Oke, karena udah ada yang request, aku puterin. Mau aku puterin Kak? Iya dong.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Sabtu 5 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Oke, Tempro 2, Meli masih tunggu ya requestan dari kamu yang mau request lagu Tempro 2. Tapi sebelum itu aku mau putar lagunya Seribu Masjid ya Tempro 2 dari Cilokak. Nah, ini album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf Tempro 2. Cilokak sendiri itu merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat, dan musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Seribu Masjid merupakan sebuah ungkapan syukur yang gak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, dan tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid sendiri diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, yaitu Seribu Masjid.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: New hits, only on Brodo FM.
1: Okay, masih di Brodo Telis dan Meli mau puter lagunya Gavendry, I Don't Wanna Be You. Nah, by the way, tempat Pro 2, aku stalking ya social medianya Gavendry. Yap, dan Kalimantan tempat Pro 2 seperti yang mungkin muncul juga di sosial media kamu ya. Kalau di Kalimantan sedang beberapa titik itu ada kebakaran tempat Pro 2, dan Kalimantan sendiri itu dikenal sebagai paru-paru negeri ya. Terjadi kebakaran skala masif dan sudah masuk dalam level berbahaya ya kabarnya ya, kalau Meli lihat ya di social media Gavendry ini. Dan ya ampun ya, kemarin Nusa Tenggara ya NTT, sekarang kita ada kabar duka lagi dari Kalimantan Tempro 2. Semoga daerah-daerah lainnya dalam keadaan yang aman ya dan sehat. Dan untuk warga Kalimantan, saudara kita di Kalimantan, mungkin bisa kabar-kabari ya yang lagi dengerin Meli, sekarang keadaan kalian gimana Tempro 2. Kabarnya bahkan di Malaysia ini ya diliburkan ya sekolah-sekolahnya ya gara-gara kabutnya itu. Waduh, ini berarti parah banget ini. Semoga segera ada tindakan lah ya, dan segera pulih ya seperti semula. Dan ini udah cukup ramai sih di sosial media Tempro 2, mungkin kamu udah tahu. Dan ya ampun, kita doain ya saudara kita yang ada di Kalimantan dan di NTT juga. Oke, aku putar lagunya Gavendry, I Don't Wanna Be You.

0: またく、またきりまたく、またかなんまたく、またまた。
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Up, Your Update Music Station.
1: Oke, tadi baru aja Meli puter lagu Masalahnya dari Felicia ini ya. Special request dari Kak April. Oke, dan Pro 2. Jadi Masalahnya ini mengangkat sebuah apa ya, kayak pergulatan seorang ketika logika tuh meminta untuk pergi, tapi perasaan justru kayak membawanya kembali ya. Jadi tokoh dalam lagu ini berusaha melupakan seorang yang udah ninggalin luka dalam hubungan mereka, tapi berbagai usaha udah dilakukan ya, tapi gak mampu untuk menghapus perasaan dan kenangan yang masih tersimpan. Gak apa-apa, lama-lama juga lupa kok. Oke, okay. Kak April ya. Dan ada dari Kak Taufik ya, ini request lagu Kamulah Kamuku dari Fatin Sidkia ya, featuring Mika Anggelo. Dan ini dirilis di tahun 2013 ya, tahun Pro 2. Dan maknanya apa? 2014 apa 2013 ini? Oke, okay, pokoknya antara 2013 sama 2014. Kalau di sumbernya Meli baca 2013 ya. Dan lirik lagu Kaulah Kamuku itu menceritakan tentang dua orang yang sedang jatuh cinta dan menyimpan harapan yang sama untuk hubungan mereka. Masih gak pasti ya? Masih digantung. Oke, okay, untuk Kak Taufik ini dia.

0: Merci.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: wouldn't know why.
1: You're nobody's girl.
2: Nomor 6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, tim Pro 2 masih bareng Melly di Pro 2 Hitlist ya. Tadi udah pop Indo ya, sekarang pop manca tim Pro 2. Dan setelah Melly baca di sosial media, ternyata ada banyak banget yang request dan gak sempat Melly putar karena playlistnya udah penuh. Memang ya ini yang pop Indo ini banyak yang request, ini kayaknya 1 jam gak cukup deh. Tapi mau ditambah, aduh siapa aku. Oke, tim Pro 2. Dan lanjut kita ke pop manca, udah ada yang request sih dari Kak Afif ya. Yang di request hari ini cuma satu lagunya, Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Oke, buat Mbak Dina, ini ada salam ya, ada salam juga ya dari Kak Afif buat Mbak Dina, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan dan keep smile, terima kasih banyak. Oke, Kak Dina udah dapat salam ya dan disemangatin. Terus penyiarnya ini gimana? Gak dapat, gak dapat semangat. Oke, gak apa-apa. Buat kamu tuh Pro 2 yang lagi dengerin Melly dimanapun kamu berada, lagi di perjalanan, maybe lagi di kantor, lagi di rumah aja, lagi rebahan. Buat kamu ya yang mau request lagu boleh tuh Pro 2 di Pop Manca. Jadi waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi luar negeri. Oke, aku puterin dari requestnya Kak Afif dulu.

0: bersih.
1: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
0: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
1: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, itu bro dua NCT 127 resmi merilis teaser video musik untuk lagu utama Blingy dari album studio ketujuh mereka di hari ini, tahun pro 2. Dan teaser ini dirilis melalui kanal YouTube SM Town dan akun media sosial grup ya. Dan tentunya bikin para penggemarnya nih antusias ya. Dalam cuplikan teasernya itu ada adegan balapan nomor 2 yang diiringi dengan beat yang berat. Kalau lirik lagunya itu mengandung kebanggaan mendalam terhadap tim dan mengekspresikan energi yang gak pernah berhenti dan kehadiran yang bersinar bagaikan kobaran api besar. Jadi melalui lagu ini ya, NCT 127 itu nunjukin kepercayaan diri mereka dalam menghadirkan performa terbaik. Dan untuk lagunya belum ada di playlist kita, jadi aku puterin lagu NCT 127 yang lain ya, nomor 2, Fact Check.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Bunda. Si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Sabtu 5 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Harganya 60.000.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
0: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Official Music Update.
1: Oke, dan pula dua, ada kabar buat Blink nih ya, Jennie Blackpink. Itu katanya akan melakukan comeback solo dengan merilis EP terbaru pada akhir Agustus 2026. Dan ini resmi disampaikan sama agensi yang menaunginya, Tempro 2, di hari Rabu kemarin. Dan kepastian ini muncul seusai Jennie itu disibukkan dengan jadwal yang padat sebagai headliner di 7 festival musik internasional besar sepanjang tahun 2026. Penampilannya di panggung-panggung kayak The Governors Ball, yep, dan Summer Sonic 2026 menjadi pemanasan sebelum pengumuman resmi ini. Yang menarik, melalui penampilan di festival-festival itu, Jennie udah memberikan bocoran manis dengan membawakan beberapa lagu yang belum dirilis secara resmi. 3 lagu yang sempat diperkenalkan dan menjadi perbincangan hangat itu adalah Less Than a Lover, Fallen Angel, dan Look It Down. Oke, aku putar dulu lagunya Jennie. Kamu mau yang mana? Aku putar yang baru aja aku sebutin ya, Less Than a Lover dari Jennie.

0: Siapa hayo yang masih hafal 5 sila Pancasila tanpa melihat teks? Tapi pertanyaan ini bukan cuma hafal atau enggak ya, yang lebih penting, sudahkah kita menjalankannya? Ketika kita menghargai teman yang berbeda agama, itu bagian dari Pancasila. Ketika kita enggak membeda-bedakan teman karena suku atau latar belakang, itu juga Pancasila. Ketika ada masalah dan kita memilih berdiskusi daripada bertengkar, itu Pancasila. Ketika melihat teman kesulitan lalu kita membantu, itu juga Pancasila. Jadi Pancasila sebenarnya nggak tinggal di dinding kelas atau buku pelajaran. Pancasila hidup di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari.
1: This is Prodra Sumeneb, teman terbaik kamu.

bumi makin panas, dan itu nyata. Anak muda punya peran besar loh lewat kebiasaan sehari-hari, pengurangan emisi, energi terbarukan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan harus diupayakan. Karena masa depan hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kayaknya ini deh alasan kenapa pemerintah sangat memperhatikan lingkungan dan energi bersih. This is Prodra Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: This is Rudo Hits List.
1: Nomor 2, Jang Eunji, anggota grup K-pop Apink ini resmi mengumumkan jadwal dan kota tujuan untuk tur konser Seoul Asia yang berjudul Summer Eye. Pengumuman ini disampaikan di tanggal 12 ya, Nomor 2, dan ini tentunya kabar gembira untuk para penggemarnya yang udah menantikan penampilan solo penyanyi sekaligus aktris ini dari Korea Selatan, Nomor 2. Jadi turnya akan dimulai melalui konser di Seoul di tanggal 12 dan 13 September 2026. Setelah menyelesaikan rangkaian pertunjukan di Korsel ya, ini akan melanjutkan perjalanan konsernya ke sejumlah kota Asia. Untuk tahap awal, 3 kota udah diumumin sebagai destinasi, yaitu Kuala Lumpur, Hong Kong, dan Taipei, Nomor 2. Kuala Lumpur jadi kota pertama dalam rangkaian tur Asia Jang Eunji. Konser di ini dijadwalkan di tanggal 11 Oktober, Nomor 2, atau kurang lebih sebulan sesudah pertunjukan di Korea Selatan. Setelah itu, Jang Eunji ini akan melanjutkan tur ke Hong Kong di 31 Oktober sebelum menutup rangkaian yang udah diumumkan di Taipei yang telah diumumkan di Taipei di tanggal 14 November 2026, Nomor 2. Jadi tur solo ini menjadi kesempatan bagi Jang Eunji untuk menunjukkan warna musikalnya secara lebih personal di hadapan penggemar internasional. Nah, untuk penggemarnya di Indonesia itu catat aja tanggalnya tadi ya, Nomor 2. Kamu mau nonton di Kuala Lumpur, mau nonton di Hong Kong, apa mau nonton di Taipei. Oke, itu dia di Pro 2 tulis hari ini, Nomor 2. Pastikan kamu stay tune in di 94,6 FM, karena bentar lagi kita bakal masuk ke Muda Kreatif. Who is

0: serta penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: This is Brewdoor Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2 di Muda Kreatif bareng Melly ya. Dan pastinya kalau di Muda Kreatif kita ngomongin sesuatu yang berkaitan dengan cuan. Oke, hari ini aku mau ngobrol sesuatu yang mungkin kepikiran ya sama kamu Pro 2, pengen punya bisnis. Tapi modalku ini dikit banget nih, 100 ribu emang bisa jadi apa sih? Jadi ya mulai aja Pro 2, tapi jangan berharap 100 ribu langsung bikin kamu jadi crazy rich ya. Tapi kalau ngomongin 100 ribu, ada sih yang memulai bisnisnya itu dengan 100 ribu. Pernah ngobrol sama bareng Melly di Muda Kreatif juga, tapi itu 100 ribu bahan-bahannya aja ya, bukan termasuk alat-alatnya. Alat-alatnya udah punya. Nah, Tempro 2 yang penting itu bukan seberapa besar modal yang kamu punya, tapi seberapa pintar kamu mengubah modal itu jadi sesuatu yang punya nilai jual. Karena dalam bisnis, modal itu nggak selalu cuma uang. Ada skill, ada kreativitas, ada jaringan, waktu, sampai keberanian buat mulai. Misalnya kamu jago desain, kamu bisa menawarkan jasa desain sederhana. Kalau kamu jago bikin makanan atau minuman, kamu bisa mulai dari sistem pre-order. Jadi produksi itu dilakukan setelah ada pesanan. Atau kalau kamu punya kemampuan bikin konten, skill itu juga bisa jadi jasa, Tempro 2. Jadi 100 ribu itu jangan dilihat sebagai modal yang terlalu kecil, tapi sebagai modal untuk eksperimen pertama. Dan ini bukan sekedar teori, pemerintah juga mendorong penguatan UMKM dan kewirausahaan di tahun 2026, termasuk melalui ekosistem kewirausahaan dan akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil ya Tempro 2. Nah, pertanyaan sekarang, kalau kamu benar-benar cuma punya 100 ribu aja nih, bisnis apa yang realistis lah ya buat kamu mulai? Nah, pastikan kamu stay tune terus karena abis ini kita bakal

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan play.

0: Total.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Ini Motif Muda Kreatif. Welcome back to Pro 2. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin kamu penasaran nih. 100 ribu itu bisa diapain ya? Kalau di zaman sekarang 100 ribu kayak 10 ribu menurut Melly. Cepet banget habisnya. Pertama, Pro 2, jangan langsung mikir sewa tempat ya. Beli peralatan mahal atau bikin stok yang segunung. Dengan modal kecil, prinsipnya adalah minimalkan risiko dan tes pasar dulu. Contohnya, kamu bisa coba bisnis makanan atau cemilan dengan sistem PO ya. Misalnya dari 100 ribu, sebagian digunakan untuk bahan awal dan kemasan sederhana. Kamu foto produknya dengan HP, upload ke WhatsApp atau media sosial, lalu buka pesanan dalam jumlah terbatas. Kalau ada yang order, uang dari penjualan bisa diputar kembali untuk produksi selanjutnya. Atau kamu punya skill, ya

Justru itu bisa lebih hemat modal, bisa desain, coba tawarkan jasa desain sederhana. Jago edit video, tawarkan jasa edit. Jago bikin tulisan, kamu bisa mengembangkan jasa penulisan atau pembuatan konten. Jadi modal 100.000 gak harus dibelanjakan seluruhnya untuk barang ya. Bank Indonesia juga terus mendorong digitalisasi UMKM karena teknologi digital dapat membantu pelaku usaha dalam transaksi dan memperluas akses pasar. Artinya HP yang kamu punya bisa jadi salah satu tools bisnis. Tapi ingat Tempro 2, penjualan online ya bukan berarti tinggal upload terus auto cuan. Tapi kamu tetap perlu tahu siapa tuh targetmu, apa yang mereka butuh, terus berapa biaya produksinya, dan berapa harga jual yang masuk akal di wilayah kamu. Karena bisnis itu bukan cuma soal aku punya produk, tapi soal ada nggak ya orang yang membayar untuk produk ini.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.

0: Oke, okay, nomor 2 sekarang bagian yang gak kalah penting. Kalau kamu punya 100.000, kesalahan paling umum itu adalah merasa semua uang itu harus dibelanjakan. Padahal enggak ya. Dalam bisnis kecil, kamu perlu tahu dulu mana modal, biaya, omset, dan keuntungan. Contoh gampang ya, kamu punya modal 100.000, jangan sampai seluruh 100.000 itu langsung habis untuk produksi tanpa menyisakan dana untuk kebutuhan lain. Kamu bisa membuat pembagian sederhana, sebagian untuk bahan atau kebutuhan utama, sebagian untuk kemasan, dan sisanya sebagai cadangan. Lalu setiap transaksi itu dicatat nomor 2, misalnya hari ini keluar uang 70.000 untuk produksi. Jangan langsung merasa uang yang masuk besok adalah keuntungan ya. Kamu harus menghitung dulu berapa biaya yang keluar, berapa omset yang masuk, baru kemudian kelihatan tuh berapa laba sebenarnya ya. Dan satu lagi yang penting banget, pisahkan uang bisnis dengan uang pribadi. Jangan baru dapat uang jualan langsung dipakai beli sesuatu karena merasa, wah aku udah cuan nih, padahal ya bisa jadi tuh masih uang modal. Kalau bisnis mulai berkembang, kamu juga bisa mencari informasi tentang pembiayaan resmi. Pemerintah masih menjalankan kredit usaha rakyat atau KUR ya pada 2026 sebagai salah satu instrumen untuk memperluas akses pembiayaan usaha mikro dan kecil. Tapi sekali lagi, nomor 2, jangan buru-buru berutang ya hanya karena ingin terlihat punya bisnis besar. Mulai dari kemampuan yang kamu punya dulu, validasi dulu produknya. Kalau ternyata ada pasar dan bisnisnya berkembang, baru pikirkan langkah berikutnya secara matang, nomor 2.
1: Hai, Kak

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, dan Pro 2, jadi kesimpulannya apakah 100.000 bisa jadi modal bisnis? Bisa ya, untuk memulai eksperimen bisnis kecil. Tapi kuncinya bukan sekedar punya 100.000 aja. Kamu tuh harus punya ide yang jelas, tahu siapa calon pembelinya, bisa menghitung biaya, dan mau belajar dari hasil penjualan pertama. Jangan punya mindset kalau modal kecil, bisnisnya pasti kecil ya. Yang tepat, yang lebih tepat itu mulai kecil, belajar cepat, lalu berkembang secara bertahap. Bahkan pemerintah sekarang tuh punya ekosistem entrepreneur hub yang memang dirancang sebagai platform pengembangan kewirausahaan, termasuk workshop, konsultasi, dan pendampingan usaha. Jadi buat kamu yang selama ini punya ide bisnis tapi selalu bilang, nanti deh kalau modalnya udah banyak, mungkin sekarang waktunya mengubah kalimat itu menjadi aku mulai dari apa yang aku punya. Karena bisnis yang besar juga pernah dimulai dari langkah yang kecil. Dan satu pesan dari aku, jangan kejar kelihatan sukses dulu. Kejar dulu kemampuan untuk bertahan dan belajar. Oke, nomor 2. Jadi siapa tahu ya 100.000 yang kamu mulai hari ini bisa jadi cerita pertama dari bisnis yang jauh lebih besar nanti. Nah, kalau udah berkembang nanti kamu bisa datang di Muda Kreatif di Pro 2 Sumenep. Oke, pastikan kamu setun terus di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Masih zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme gak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan.

0: jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. News, update info olahragamu di sini.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2 masih di Santai Sabar Melly dan kita update informasi seputar dunia olahraga ya. Untuk pemanasan tim Pro 2, Madura United resmi memulai pemusatan latihan atau training camp di Yogyakarta sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi Super League nanti. Pemusatan latihan ini akan berlangsung selama 10 hari. Selama berada di Jogja, tim yang berjuluk Laskar Sampai Kerap ini dijadwalkan menjalani sejumlah laga uji coba menghadapi 3 tim. Di antaranya Java United, Borneo FC, dan Barito Putra. Manajer Madura United Umar Wahdin mengatakan rangkaian laga uji coba ini menjadi bagian penting untuk mengukur perkembangan kesiapan tim sebelum kompetisi resmi bergulir. Menurutnya, pemusatan latihan di Yogyakarta ini juga jadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan kerjasama antar pemain. Di samping itu, 3 laga uji coba yang akan dijalani akan digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek permainan. Seluruh pemain Madura United dijadwalkan tiba di Yogyakarta hari ini untuk memulai rangkaian pemusatan latihan. Sebelumnya pemusatan latihan sudah dijalani skuad asuhan Josh Gomez ini selama hampir sebulan di Bangkalan. Madura United diharapkan mampu memanfaatkan seluruh agenda selama TC ya untuk meningkatkan kesiapan fisik, taktik, dan kekompakan tim. Evaluasi dari setiap pertandingan akan jadi bahan penting bagi tim pelatih dalam menghadapi kompetisi musim mendatang.

0: bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, tim Pro 2 setelah sukses pada musim pertama Indonesia Pingpong League kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan pada musim kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi ini ya memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan peminat atlet berprestasi secara nasional. Musim kedua Indonesia Pingpong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi ya. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2025. Kemudian Jakarta menjadi tuan rumah seri ketiga Februari 2026. Kompetisi musim kedua IPL ini tersebar di

7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL ini juga menambah kategori kelompok umur untuk memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi ITTF dan WTT dan Pro 2.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
0: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Alwi Farhan berhasil membalas kekalahan dari Ayu Setty pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Kemenangan ini memastikan Alwi melanjutkan ke babak perempat final dengan penuh percaya diri. Wakil tunggal putra Indonesia itu menang 2 game langsung dalam pro 2. Alwi tampil gemilang di Indira Gandhi Indoor Stadium India ya. Alwi ini menilai Ayus mendapat tekanan bermain di rumah sendiri. Situasi itu dimanfaatkannya untuk tampil semangat dan menguasai pertandingan. Sementara wakil tunggal lainnya, Jonathan Christie, tersingkir usai kalah dari Rasmus Gemki. Jojo Sapana klubnya menyerah dengan skor 21 dan 11, 13 dan 21, dan 18 dan 21. Jojo mengaku kecewa karena datang dengan harapan besar dan fokus yang sudah bagus, tapi akhirnya harus menerima kekalahan atas wakil Denmark tempro 2.

Sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia. FM 94,6, RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: baju kamu baru lagi. Minggu kemarin kayaknya beda deh.
1: Hehe, iya. Soalnya lagi diskon, murah banget. Jadilah permata.
0: Tapi yang kemarin-kemarin dipakai nggak?
1: Sebagian masih ada tag-nya sih. Ada juga yang udah nggak kepake.
0: Nah, itu. Sekarang banyak orang beli baju cuma buat ikut tren. Sekali upload, abis itu numpuk di lemari atau malah jadi sampah.
1: Iya juga ya. Aku nggak kepikiran sampai ke situ.
0: Padahal sampah pakaian itu bisa nyemarin lingkungan loh. Belum lagi air dan bahan produksi yang dipakai buat bikin satu baju.
1: Berarti nggak harus beli baru ya?
0: Betul. Outfit lama masih bisa di mix and match loh. Yang penting nyaman dan percaya diri.
1: Fix, mulai sekarang aku mau lebih bijak belanja baju.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2, satu jam terakhir di Santai Siang ya. Dan waktunya kita update informasi seputar hiburan Pro 2. King Nassar, ini katanya menggelar konser tunggal perdana yang berjudul King Nassar Concert Lost in the Jungle. Ini kalau Melly dengar kata King Nassar, ingat lagu seperti Mati Lampu ya. Apalagi tadi di sini ada yang muter lagu seperti Mati Lampu. Ya sayang, aduh. Sayangnya bukan dari bukan lagu genrenya pop Pro 2 ya. Ke Pro 1 ini kalau dangdut Pro 2. Jadi yap, King Nassar ini akan menghadiri konser ya perdana Lost in the Jungle katanya. Kapan? Nah, November tanggal 7 Pro 2, dan konser ini berlangsung di Istora Senayan Jakarta dengan konsep bertunjukkan bernuansa petualangan di tengah hutan. Oh, iya. Ya. Relate sih sama judulnya ya. Dan pertunjukan ini menjadi momen istimewa soalnya jadi tanda konser solo pertama King Nassar sepanjang perjalanan karir musiknya. Bos kreator menghadirkan konser itu bersama Vindes dengan aransemen musik khusus dari Erwin Gutawa Orkestra. Kolaborasi ini memadukan harmoni orkestra dengan karakter dangdut King Nassar yang dikenal energik dan penuh warna. Konsep ini diharapkan menghadirkan pengalaman audiovisual berbeda bagi penonton melalui perpaduan musik dan atmosfer panggung. Dalam poster resminya, King Nassar ini terlihat mengenakan kostum bermotif loreng dengan mahkota dengan latar suasana hutan. Ya sesuai lah ya sama judul konsernya ya. Tampilan ini memperkuat konsep Lost in the Jungle yang menjadi tema konser tunggal perdana King Nassar Tempro 2. Untuk tiketnya ini kapan ya kira-kira dijual? Nah, ini mulai dijualnya tanggal 28 Agustus Tempro 2 jam 7 malam melalui penjualan resmi promotor ya. Dan promotor menyediakan 6 kategori tiket dengan harga yang disesuaikan berdasarkan posisi dan area tempat duduk penonton. Oke, buat kamu mungkin yang lagi dengerin Melly, anak muda, meskipun anak muda suka dangdut, nah boleh nih Tempro 2 konsernya King Nassar, tapi di Jakarta ya, jauh. Nggak jauh juga, nggak jauh yang jauh gimana, tapi ya jauh. Oke, mungkin kamu nanti ada jadwal ke Jakarta, boleh nih Tempro 2 sambil nonton konsernya King Nassar.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Oke, Tom Pro 2, Rans Entertainment resmi menjadi salah satu promotor tour The Massive Asia Home Run yang membawa band itu tampil di 5 negara, Tom Pro 2. Tour ini menjadi pengalaman baru bagi Rans Entertainment dalam menangani konser band besar Indonesia di luar negeri. Nah, Nagita Slavina, perwakilan Rans Entertainment mengaku bangga dapat terlibat dalam perjalanan The Massive. Dia menyebut kesempatan itu menjadi kali pertama Rans Entertainment menjadi promotor untuk band besar The Massive nomor 2. Melalui Asia Home Run, Rans Entertainment akan membawa The Massive menyambangi Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Rangkaian ini kemudian ditutup dengan pertunjukan di Jakarta. Dan Nagina mengatakan Rans ingin menghadirkan pengalaman konser The Massive secara langsung kepada penggemar di Asia. Penonton nantinya akan dapat menikmati lagu-lagu lama sekaligus karya terbaru The Massive.

Back to Pro 2, saatnya azan asar dikumandangkan. Azan asar jatuh jam 14.50 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

membacakan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'ti karabbuka fatardo, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Gak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah gak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umrah plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

Pro 2. 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, bareng aku Rizal Karni ya. Enggak jaga malam, di sore ceria dong. Nanti jaga malamnya ada kak ya. Dan teman Pro 2 seperti biasa ya, sebelum ke sore ceria, kita update info Pro 2 untuk sore hari ini. Nah, di info pertama dari Sumenep nih, Satlantas Polresta Sumenep meningkatkan patroli ya dalam pemantauan arus lalu lintas di sejumlah titik rawan kecelakaan. Dan langkah ini dilakukan sebagai ini ya, upaya mengantisipasi kecelakaan sekaligus ini mencegah kemacetan dan tindak kriminalitas di jalan raya. Dan patroli dilaksanakan tadi ya di pukul 11 sampai selesai nih. Dan dengan tujuan ini menyasar jalan raya Sumenep Kalianget, Desa Marengan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Kasat Lantas Polresta Sumenep AKP Beni Kuncoro juga bilang kegiatan ini juga dilakukan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap kondisi lalu lintas, khususnya potensi kemacetan dan kecelakaan dalam sepekan terakhir ya tahun 2022. Jadi tetap hati-hati ya buat kalian selama berkendara, dan tapi berhenti dulu. Pastikan surat-surat kelengkapan dipenuhi, oke? Okay? Info kedua teman Pro 2, Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Kabupaten Sampang menunjukkan 4 atlet terbaiknya nih untuk bertanding dalam kejuaraan nasional atau kejurnas menembak di Senayan, Jakarta. Dan pelatih Perbakin Sampang Hasan Busri juga bilang, para atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif di Sampang dan Surabaya guna mematangkan kondisi fisik serta penguasaan teknik menjelang laga nasional tersebut. Skuad Sampang terdiri atas 3 atlet putra dan 1 atlet putri yang telah lolos seleksi ketat. Hasan juga menegaskan kejurnas ini menjadi tolak ukur untuk menguji kapasitas atlet di daerah ya, saat berhadapan dengan penembak tangguh dari berbagai wilayah di Indonesia. Dengan persiapan matang, Perbakin Sampang optimistis mampu membawa pulang hasil maksimal. Semoga ya teman-teman Perbakin Sampang tetap semangat ya. Info terakhir dari Bangkalan teman Pro 2, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan atau DP2KP Kabupaten Bangkalan meminta para petani tetap semangat menghadapi potensi ancaman El Nino yang mendapat ini ya dan berdampak pada sektor pertanian. Kepala Bidang Pertanian DP2KP Bangkalan Abu Said juga bilang pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga produktivitas pertanian terutama jika terjadi kekeringan. Dan menurut Said, langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi irigasi perpompaan atau irpom serta perbaikan saluran irigasi di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan. Di sejumlah wilayah Kabupaten Bangkalan ya. Semoga baik-baik saja nih untuk panen tahun ini atau kedepannya. Oke, tetap semangat, semoga berkah dan barokah. Oke, kita apa ya, next ke sore ceria bareng aku Rizal Karni teman Pro 2, dan tune in terus di Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu.

Syaria. Cerahin soremu bareng Bro Dua. Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 9,6 Pro FM, semenem teman terbaik kamu karena kita Indonesia, teman Pro 2 barang aku isalkan ya di sore ceria. Dan seperti biasa sebelum ke info prestasi juara ini nih, ada TTM di 3M ya, Madura, Madura, Madura. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang bisa jawab ya, dalam bahasa Maduranya bergeser itu apa? Jadi ada ini ya, 7 kolom. Di kolom pertama itu N, kosong. Kolom ketiga E. Kolom keempat kosong. Kolom kelima kosong. Kolom ke enam sama ke tujuh E sama T gitu. Siapa nih yang bisa jawab? Boleh ya komen di media kita, di WhatsApp, IG, Facebook, dan di RRD Digital gak apa-apa. Nanti kita baca ya. Barangkali teman-teman berdua ada yang tahu jawab. Jadi clue-nya, bahasa Maduranya bergeser adalah titik. Tunggu ya jawabannya teman Pro 2 di sore ceria bareng aku Ijal Karni.
2: I'm boy crazy, I'm boy crazy, crazy boy, I'm so boy crazy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Madura.
1: Oke, teman Bro masih di Sore Ceria ya, dan di TTM sudah ada jawab nih. Tumben Afgan tuh enggak pakai voice note sih. Mungkin lagi di perjalanan ya Afgan. Tapi terima kasih ya Afgan sudah jawab ya untuk pertanyaan sore teka-teki Madura untuk sore hari ini nih. Jadi clue-nya itu kata bahasa Maduranya bergeser adalah ngerset katanya Afgan nih. Bener enggak ya? Bener dong. Semangat, semangat. Selamat ya buat Afgan ya. Dan terima kasih buat Afgan yang sudah sudi menjawab nih di TTM kita untuk sore hari ini. Buat Afgan sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan, oke. Okay? Makasih Kak Afgan. Benar jawabannya ngerset. Jadi buat yang lain enggak apa-apa kalau masih mau jawab nanti kita baca juga. Cuma enggak agak sepil gitu. Enggak aku ini umumin gitu ya. Jadi sementara untuk yang jawab sore hari ini ada Kak Afgan nih. Yang jawab bahasa Maduranya bergeser adalah ngerset. Benar sekali. Makasih ya sekali lagi Kak Afgan. Terima kasih ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini

0: tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

9.6 Brodo FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Brodo, barang aku jalkan nih ya di sore ciri masih dong pastinya. Nah, di sore ciri ya, aku updatein untuk info prestasi ini ya, khususnya ini dong generasi muda yang ada di Indonesia gitu. Jadi nanti kita ngobrolin ini nih, ada siswa SMPK 4 Penabur jadi tim Indonesia pertama nih yang meraih juara di Meet Zero Robotik 2026. Jadi bisa apa ya dibilang tim Brian Beach dari SMPK 4 Penabur Jakarta mencetak prestasi internasional. Keren dong dengan ini ya, yang pertama meraih juara dalam kompetisi Meet Zero Robotik 2026. Oke, nanti kita bahas lengkapnya. Siapa aja nih dari tim Brands Beat, nah, yang sudah meraih prestasi juara dalam kompetisi Meet Zero Robotik 2026. Oke, tune in terus di Brodo FM Sumenep, teman terbaik kamu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita, generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 Brother FM, semuanya teman terbaik kamu. Nah, teman berdua ada baru lagi nih ya dari tim Bryce Beat dari SMPK 4 Penabuh Jakarta. Ini mencetak prestasi internasional ya teman berdua dengan menjadi tim Indonesia pertama yang meraih juara dalam kompetisi Mid Zero Robotik 2026. Dan tim tersebut beranggotakan ada 8 siswa nih ternyata teman berdua. Ada Valeria Fahid Fonda, Andre Kevin Sebastian, Nathanel Skylar Rahatmah, dan ada Christabel Tasya, Ulima Huta Gaul, dan Gio Vinso Wilson Shi, dan juga ada John Consenti Uvekoila. Ada juga Marvelin John dan Saint Gabriel Anthony. Nah, Mid Zero Robotik merupakan kompetisi pemrograman yang diselenggarakan ini ya, Massachusetts Institute of Technology bersama National Aeronautics and Space Administration atau NASA ya, di sejak tahun 2009. Dan kompetisi ini juga digelar secara live stream di tanggal 7 Agustus yang kapan waktu itu ya. Jadi lomba ini juga diikuti lebih dari 50 tim dengan total sekitar 600 pelajar jenjang SMP nih. Dalam kompetisi ini peserta ditantang merancang algoritma untuk mengendalikan satelit mini secara otonom melalui simulasi di lingkungan stasiun luar angkasa internasional. Peserta juga perlu ini ya menerapkan kemampuan pemrograman fisika, matematika, dan strategi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kepala SMPK 4 Labu Jakarta, Debbie Paskawati juga bilang, Mid Zero ini robotik pada dasarnya diperuntukkan bagi belajar SMP dari sekolah-sekolah di Amerika Serikat katanya. Dan kompetisi Mid Zero Robotik ini sebenarnya dirancang sebagai pertandingan lokal yang secara eksklusif ditunjukkan bagi sekolah-sekolah menengah pertama di Amerika Serikat. Namun ada SMPK 4 Penabur berhasil mendobrak aturan itu. Wih, keren gak teman berdua. Jadi melalui proses negosiasi nih yang berbekal rekam jejak luar biasa gitu. Iya, keren ya buat teman-teman SMPK 4 Penabur Jakarta nih. Jadi sebelumnya siswa SMPK 4 Penabur yang mengikuti proyek Zero Robotik untuk tingkat SMA berhasil nih menempati peringkatan ke-8 secara global dan meraih penghargaan Best Video. Wih. Ini persiapan selama 1 bulan sih. Nah, anggota Brian Beats dipilih melalui proses observasi nih dari ekstra kurikuler, programming tingkat lanjut yang difasilitasi sekolah. Ekstra kurikuler juga tersebut menjadi wadah bagi siswa yang memiliki minat pada coding dan logika komputasi. Jadi selama 1 bulan sih, tim ini juga mempersiapkan diri dengan mempelajari logika dan pemrograman, termasuk penggunaan blok pemrograman dan bahasa C, jaring C++, jadi serta menyusun strategi pergerakan satelit gitu. Nah, ada juga nih Valerie nih bertugas sebagai ketua yang mengatur pembagian tugas dan komunikasi tim gitu. Sementara itu Andre, Nathanel, Christabel, Giovanni, John, Marvelin, dan Shane menyusun strategi serta kode programnya. Jadi memang ada kerja tim yang baik ya dari teman-teman Brian Beats. Nama timnya Brian Beats yang sudah sukses meraih juara dalam kompetisi Mid Zero Robotik 2026. Dan ini pun terjadi yang pertama nih teman-teman. Keren ya. Tapi terima kasih dong buat kalian nih yang sudah berhasil meraih juara yang awalnya sebelumnya itu gak boleh sih. Ini sebenarnya katanya buat SMP-SMP yang ada di Amerika. Indonesia termasuk salah satunya berani nih mendobrak dan sekaligus menjadi juara. Salut ya, keren ya buat teman-teman SMPK Penabur Jakarta. Semoga kedepannya semakin bertambah dan semakin lebih ada ide-ide cemerlang nih. Jangan lupa tetap semangat belajar, kasih contoh terbaik buat adik-adik kelasmu atau di sekitarnya. Oke.

Masih zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme gak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

0: itulah obat orang yang beriman. Mungkin dia juga galau, mungkin dia juga lelah, mungkin dia juga sedih, mungkin dia juga khawatir. Tapi begitu diingatkan dengan nama Allah, tenang, ada Allah, tenang, Allah membantu, bukankah semua itu di tangan Allah, langsung dia menjadi tenang, itulah mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun KTP-nya Islam, tidak berhasil menjadi tenang dengan disebutkan nama Allah, itu gak ngaruh buat dia. Dia tenang, ketenangan dia cari jauh-jauh dengan jalan-jalan. Dia mencari ketenangan itu dengan belanja. Dia mencari ketenangan itu dengan menonton. Dia mencari ketenangan itu dengan mendapatkan uang yang banyak. Dia mencari ketenangan itu dengan ketemu teman. Dia mencari ketenangan itu di semua tempat kecuali di langit. Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya dia tetap akan mengeluh. Tapi bagi orang mukmin, Allah di hatinya, sehingga ketika dia diingatkan dengan nama Allah, otomatis dia menjadi tenang.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Bogor mulu lah.
1: Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
2: Oke, teman Pro 2, untuk sore hari ini kita belajar jam bahasa Inggris ya. Dan tapi sebelum ke jam belajar, kita cerita-cerita fakta uniknya di London yuk. Nah, teman Pro 2, London tuh adalah ibu kota Inggris dan Britania Raya nih, yang didirikan oleh bangsa Romawi di tahun 43 Masehi. Waduh, tua banget. Kota bersejarah ini menyimpan berbagai fakta unik ya, mulai dari sistem transportasi yang ada di bawah tanah tertua di dunia, sampai ke aturan ketat tentang keberadaan sekawan burung gagak di menara bersejarah. Nah, jadi apa ya, sejarah dan nama bangunan itu bukan nama menara sih. Big Ben sebenarnya adalah nama lonceng seberat 13 ton, teman perlu doa, di dalam menara gitu. Sedangkan ini menara jamnya itu resmi ya dinamai Elizabeth Tower gitu. Terus kota di dalam kota, City of London, adalah wilayah seluas 1 mil persegi yang berdiri sendiri secara administratif, memiliki undang-undang dan wali kota tersendiri. Nah, yang keempat, dijaga burung gagak. Jadi ada legenda di Tower of London bahwa jika 6 ekor burung gagak penjaga pergi atau mati, kerajaan Inggris akan runtuh gitu. Jadi, nah, untuk masalah transportasinya dan tata kotanya, ini nih, metro tertua itu London Underground. Nah, yang bisa dikenal ini ya, sebagai The Tube. Nah, jadi dibuka pada tahun 1863 nih, dan menjadi sistem kereta bawah tanah tertua di dunia pastinya. Yang kedua, uji hafalan ekstrim. Jadi pengemudi taksi hitam Black Cab harus lulus ujian berat bernama The Knowledge, dengan menghafal ribuan jalan dan bangunan penting tanpa GPS. Nah, yang ketiga itu ada hutan kota. Sekitar 20% wilayah London dipenuhi oleh pohon. Apa ya, bisa dibilang ini syarat nih memenuhi untuk dikategorikan sebagai hutan kota gitu, teman Pro 2. Jadi yang belum nyampe ke London bareng aku ya nanti ya. It's just crazy how it gets and going back and forth.

Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah nggak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu nggak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang, pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan, bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang sebagai

Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edi Taman nemenin lo satu jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Prodo FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizga.
2: Yeay.
1: Halo.
2: Halo.
1: Bentar, gue make sure sesuatu dulu ya. Aman gak?
2: Aman
1: kan? Oke.
2: Aman.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizga tuh selalu ceria gitu ya?
2: Emang iya ya?
1: Kelihatannya sih.
2: Kalau lagi ceria sih.
1: Oh iya. Tapi gimana?
2: Kalau udah lagi capek, udah nggak ada suaranya.
1: Oh iya. Berarti lu
2: tidur.
1: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek, enak sih. Emang enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
2: Iyalah, habis mau apa?
1: Iya sih.
2: Aktivitas seharian ya gitu, kita masih tetap harus
1: ya. Siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
2: Oh iya sih, gua nonton.
1: Nonton. Ya. Oh iya.
2: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyari.
1: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience saja gitu kan. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
2: Oh, kalau di rumah main sama itu, sama Anabul.
1: Oh iya, wow. Apa? Anjing, kucing,
2: anjing.
1: Oh wow, okay. Anjing apa itu?
2: Toy poodle.
1: Oh lucu sih.
2: Lucu, namanya Clover.
1: Oh, namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
2: Iya, daun
1: itu kan.
2: Daun keberutu kan.
1: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
2: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
1: Oh iya, serius tuh gini ya.
2: Gini.
1: Oh wow. Wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
2: banget,
1: ya.
2: Banget.
1: Kalau sama dia
2: banget. Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus udah gitu apa namanya, ulu-ulan. Terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus udah gitu. Makanya lucu deh.
1: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
2: Agak lumayan.
1: Lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang enggak terlalu clingy gitu kan.
2: Iya,
1: dia
2: agak sih.
1: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
2: Umurnya baru 1 tahun.
1: Oh iya. Wow, masih gemas-gemasnya. Oke, anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
2: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
1: Ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
2: Iya.
1: Album apa? Blue ya?
2: Blue
1: ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
2: terakhir
1: ngapain
2: Blue,
1: aja tuh?
2: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
1: Wow. Oh ya? Nah,
2: jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
1: bener.
2: Gue kayaknya kalau di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
1: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
2: Pengen tahu aja.
1: Okay.
2: Pengen tahu, terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
1: Oh ya? Bikin. Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
2: Oh bedanya, kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
1: Oke. Okay.
2: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak, gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shandy, terus
1: itu.
2: Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo filmnya.
1: Gak apa-apa gitu kan.
2: Di Netflix sama di Vision gitu.
1: Seru. seru.
2: Terus ya itu kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
1: Oh, offline gitu atau
2: offline. Offline ya. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus kayak gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
1: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
2: Enggak, setahun.
1: Setahun pas ya?
2: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
1: Oh iya,
2: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
1: Oh iya? Dance music?
2: Dance music.
1: Berarti joget dong situ?
2: Joget.
1: Ini lagu seru.
2: Lagu dance music.
1: Oke.
2: Pakai bahasa Inggris gitu.
1: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
2: Iya, rilisan.
1: Keberapa ini berarti?
2: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
1: 10? Ada
2: 11
1: gitu. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
2: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
1: Oke.
2: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
1: Kayak nyolong Andrian ya.
2: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Ternyata di nekat ini yang malah di depan.
1: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
2: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
1: Materi nih.
2: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
1: Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
2: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. jadi lirik kayak langsung ya udah
1: blend. Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman bro dua yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Mbak Rizka. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh

0: Ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya? Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau dekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Itu kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
0: Okay.
1: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah
1: lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi.
0: Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini enggak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix enggak akan bisa apa namanya, enggak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Lo
1: gimana sih, misalnya lo ngebayangin lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul, dan itu
1: harus udahan.
0: Iya, secara
1: memberanikan diri gitu. Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat
1: masih kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Jadi, karena menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Oke. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti. Ya.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang kan? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan. Iya kan, benar-benar. Tapi berarti kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget, tinggi banget ya. Tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu. Bener-bener. Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini soalnya di sini lebih gini-gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi-visi udah nggak jalan, udah nggak sama prinsip yang nggak sama.
0: Susah juga
1: dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman Pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman Pro 2. Gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gitu, gue nggak bisa deh, gue nggak terima nih, pokoknya atau nggak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu gitu.
0: Iya, nekat ya.
1: Ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate, mungkin kamu nanti akan apa ya, menemukan jalannya lah ya gitu. Kita gak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, gak bisa. Karena kita gak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: Dengan nekat.
0: Benar, itu dia. Jadi langsung aja, ini dia Nekat dari Mariska Juwita. Music Life Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B. Pop R&B.
0: Pop R&B.
1: R&B pop, sorry.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya, mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan, sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya aja tuh kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagi gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia harusnya dapet royalti ya. Gue berpikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Itu royalti tuh dia. Gitu.
0: Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Sebulan. Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres ini semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu.
0: Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa kayak
1: gak
0: kiasan
1: puitis
0: gitu enggak ada ya.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay. Gitu. Sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Enggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread sekali ya. Bread nih kata-katanya bread
0: bener, ya kan. Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu, oke. Okay. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya, benang merahnya apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Ya. Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen itu enggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh, kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya, mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati, ada apa nih?
1: Oke. Okay. Lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut dengerin nih.
1: Tapi lo Pak, lo tau gak sih dari apa? Suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Kedeng. Iya bener, masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tuh kan.
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, ini cekiking kan di belakang nih, kayak asik banget.
0: Asik, bener. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja. Dan
1: lebih
0: tadi,
1: ngepop, terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan,
0: oke.
1: Okay. Padat banget tuh aransemennya. Okay, kalau okay. Ini nggak sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layeran. Panjang. Kayaknya apa dari depan sampai belakang apa namanya alat tuh. Gak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright.
1: Alright.
0: Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Dan tadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ih, seru. Belum boleh di spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: Tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke, okay.
1: Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orang ini.
0: Okay. Itu cluenya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh iya.
1: Tadi sebelum gue kesini, tadi gue bisa parang sama dia. Gue bilang gue mau ngepro 2. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kali gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia pasti gue kesini bareng dia. Okay. Ya kan
0: Siapa oh, jadi ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Aduh, sorry banget.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen Nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin Nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy
1: Listening loh.
0: Tapi berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Okay. Setiap saat ya.
1: Setiap
0: bisa
1: saat
0: ya.
1: Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah, itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya
1: gitu.
0: Bisa dong, begitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
1: ya. Cocok. Kan kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing rasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat di semua digital platform. Ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya berisik
0: kan ya. Awalnya ambience.
1: Agak ganggu loh, padahal udah pakai. Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur, lagi pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love.
0: Yes.
1: Itu nomor satu.
0: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Ya sedih Allah. Bet ya,
0: sedih bet. Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harusnya terus. Nekat cocok, itu dia obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih
1: Marika. Sama-sama, thank you
0: so much.
1: Thank
0: sukses
1: you
0: selalu
1: banget.
0: Ditunggu sama-sama. IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Iya, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana.

0: Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan aktivitasnya tetap lancar dan semangat gitu ya. Kalau tadi sudah ditemani sama Kaisal, oke. Jaga malam Dian yang akan melanjutkan perjalanan kita, oke, sampai pukul 24 malam nanti. Nah, seperti biasa nih teman Pro 2, yuk kita awali dulu dengan informasi terupdate kita di laman resmi situs kami ya, di rri.co.id. Kali ini saya akan bakal bagi-bagi info dari kawasan Sampang deh. Nah, di mana petani Bangkalan diminta tetap semangat hadapi ancaman El Nino. Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan meminta petani tetap semangat dalam menghadapi potensi ancaman El Nino yang dapat berdampak pada sektor pertanian. Yang juga Kepala Bidang Pertanian DP2KP Bangkalan Abu Said ya, ini mengatakan teman Pro 2, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga produktivitas pertanian, terutama jika terjadi kekeringan. Di mana menurutnya langkah tersebut ini dilakukan melalui optimalisasi irigasi perpompaan atau juga irpom, serta juga perbaikan saluran irigasi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangkalan. Nah, kita masih di kawasan Sampang, di mana SMA N1 raih juara di 3 ajang bergengsi. SMA N Negeri 1 Sampang ini meraih juara terbanyak di ajang OSN, O2SN, dan juga FLS 3N Kabupaten Sampang, di mana penyerahan juara dilaksanakan di cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sampang Selasa 19 Agustus 2026. Dari ketiga ajang tersebut, SMA N1 Sampang berhasil meraih 22 juara, di mana 3 siswa mewakili Kabupaten Sampang di ajang OSN tingkat provinsi 2026. Kepala SMA N1 Sampang Ahmad Suhaili yang juga menyampaikan rasa bangga kepada para mahasiswa yang sudah mempertahankan tradisi juara di sekolah. Dan kita masih di kawasan Sampang nih, teman Pro 2. Revitalisasi Tari Topeng ini ternyata petengteng ya. Gerakan tradisi Bangkalan yang hampir punah, dan di mana upaya menjaga kelestarian kesenian tradisional khas Madura terus dilakukan di tengah gempuran modernisasi. Di Universitas Trunojoyo Madura, UTM bekerja sama dengan Sanggar Seni dan juga Komunitas Budaya menggelar program revitalisasi Tari Topeng Petengteng berbasis rekonstruksi gerak tradisi di Desa Petengteng, Kabupaten Bangkalan. Di mana kegiatan pelestarian ini juga melibatkan kolaborasi intensif antara Akademi UTM, Sanggar Tiara Komunitas Pelestari Topeng Petengteng, serta masyarakat setempat. Dan selain juga memulihkan ragam gerakan khas yang juga hampir punah, programnya juga merupakan bagian dari program Inovasi Seni Nusantara yang juga mendokumentasikan seluruh pengetahuan tentang seni tari tersebut agar dapat dipelajari secara berkelanjutan oleh generasi mendatang. Yuk, jaga malamnya lanjut

jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

tutup mata, telinga dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut, karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
5: Oke, teman produan, di sesi komunitas kali ini Dian akan sedikit referensikan nih ke kalian semuanya nih, dari curhat sampai ikut event seru. Nah, jadi inti peragam keseruan gabung di Hai Bunda Squad. Waduh. Nah, menjadi seorang bunda ini adalah penuh perjalanan yang sangat ekstrim gitu ya, dari setiap harinya. Jadi kehidupan bunda ini diselimuti dengan tawa, keceriaan, rasa lelah, hingga haru yang tak ternilai gitu ya teman berdua. Jadi pasti rasanya ini campur aduk di sana. Nah, jadi di sini di tengah tantangan untuk mengasuh anak atau mengurus rumah tangga ini, kehadiran ruang aman untuk saling berbagi menjadi sangat berharga gitu. Nah, jadi di sinilah ya momen semangat inilah yang juga melandasi hadirnya Hai Bunda Squad. Nah, jadi bukan sekedar wadah berkumpul, Hai Bunda Squad ini juga menjadi rumah kedua ya bagi para ibu ya, untuk saling merangkul, bertukar cerita, dan bertumbuh bersama. Ada sih ruang aman untuk para bunda, di mana sebuah komunitas dari media parenting haibunda.com ini juga menawarkan ruang untuk bunda-bunda nih dari berbagai kalangan. Nah, jadi kalian ini anak-anak bunda ini bisa berjuhat sama bunda-bunda ya paling ya. Oke, okay. Jadi mulai dari bunda promil, bunda hamil, bunda dengan anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian juga bunda pengasuhan, ada juga bunda berdomisili Jawa Barat dan juga Jawa Timur gitu. Dalam arti, Hai Bunda Squad ini juga berbagi kelompok bunda berdasarkan milestones si kecil gitu ya. Ada grup newborn untuk anak usia 0-1 tahun. Kemudian juga toddler untuk anak usia 1-4 tahun, hingga juga kids untuk anak usia 4-10 tahun gitu. Nah, kalian semua nih bisa nih coba bergabung dengan hobi ngonten. Ini bisa juga masuk grup Hai Bunda Squad. Nah, yang namanya Bunda Fluzer. Nah, ada juga banyak info camping, ada juga event yang dibagikan di grup itu. Gitu. Nah, jadi di sini Hai Bunda Squad ini sudah memiliki lebih dari 10 member. 10.000 member ya. Ada berbagai kegiatan seru yang bisa kalian ikutin nih untuk para membernya, mulai dari online hingga offline. Ada kegiatan offline dan juga online-nya Hai Bunda Squad ini. Yang pertama ini sampai hari Kamis, hari Senin ya, kuis receh berhadiah event Evalet ya. Kemudian di hari Rabunya ada weekly diskus dengan materi yang terpercaya kredibilitasnya gitu. Kemudian di hari Kamisnya dia ada kuis call berhadiah Evalet. Ada juga di hari Jumatnya nih market day untuk berjualan. Wih, asik ya, bisa bergabung. Kemudian di hari Sabtunya ini ada support sosmed ya, untuk saling membesarkan sosial media masing-masing gitu. Nah, jadi bunda yang gemar mengikuti event offline untuk dimanjakan dengan berbagai cara kolaborasi dengan brand ternama nih. Ada juga agenda offline-nya yang rutin diadakan sebulan sekali, yaitu temu bubun yang digelar di Rumah Sakit Besar Area Jabotabek. Waduh. Kemudian ini juga berbasis di grup WhatsApp gitu. Jadi member ini atau Hai Bunda Squad ini dapat aktif berdiskusi ya dengan para admin grup yang akrab disapa Bunmin. Nah, gitu. Kalau kalian itu minat bergabung, nah kalian itu bisa curhat-curhat deh. Karena di sini di awal dari curhat sampai ikut event seru. Jadi ini ada beberapa ragam keseruan ya untuk gabung di Hai Bunda Squad gitu. Apalagi kalian ini masih ibu-ibu muda gitu ya. Atau pasangan-pasangan yang masih muda. Nah, di sini bebas gitu ya. Untuk mengikuti rangkaian acaranya ataupun juga offline dan juga online-nya gitu guys ya. Kemudian ada lagi nih sebuah komunitas di mana mungkin ya, mungkin bagi kalian ini pecinta buah-buahan. Salah satunya juga kios durian dibagikan di 1 ton durian gratis setiap hari. Waduh, itu tradisi bulan lalu gitu ya. Nah, jadi bisa juga mengunjungin beberapa macam tipe dari buah durian mungkin yang bisa kalian icipin nih. Karena ini juga ada komunitasnya gitu ya, para pecinta buah durian. Itu teman Pro 2, oke? Nah, di jaga malamnya kalian itu gak sendirian nih. Pastinya ditemani dengan lagu-lagu yang sangat asik sekali di playlist kita. Ada Hicks Water ya, dari Tori Kelly. Ada juga Kim, Tak Mungkin. Ada Cukup Sudah dari Keep New. Waduh, asik sekali. Yuk lanjut jaga malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan kita di jaga malamnya akan lebih asik gitu dengan materi di cerita penutup hari. Kira-kira Dianya punya cerita apa nih untuk edisi malam ini, guys? Oke, jangan kemana-mana ya. Temani Dian nih dengan salah satunya juga lagu-lagu yang sudah disiapkan di playlist kita. Ada Salah Memilih.

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Cerita penutup hari.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, teman Perudua, kita akan berbicara di cerita penutup harinya, yaitu relationship gitu. Ada hal penting yang mungkin kita bisa bahas gitu ya. Merasa bersalah usai mengakhiri hubungan, ini wajarkah? Atau menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, dan ini jawaban dari psikolog gitu. Jadi mengakhiri hubungan ini tidak selalu membuat seorang ini merasa lega gitu ya guys ya. Nah, kita sebaiknya harus berpikir matang dulu gitu sebelum kita mengakhiri hubungan gitu. Jadi berbagai cara ya orang ini mengambil sebuah keputusan ya untuk berpisah ya, justru diikuti perasaan bersalah. Nah, terlebih jika ketika mantanin pasangan sebenarnya ini tidak melakukan kesalahan besar gitu. Nah, hubungan ini sudah berlangsung cukup lama atau masih ada rasa yang tersisa gitu. Nah, di satu sisi seorang ini merasa hubungan ini memang sudah tidak bisa dilanjut. Namun di sisi lain nih muncul pertanyaan, apakah diri ini terlalu egois gitu? Atau apakah seharusnya diri ini bertahan sedikit lebih lama gitu? Nah, jadi perasaan bersalah setelah mengakhiri hubungan seperti yang dikenal sebagai backup guilt ya. Perasaan tersebut ini dapat muncul meski seseorang ini mengetahui bahwa keputusan untuk berpisah ini merupakan pilihan yang tepat tuh. Nah, menurut terapis pernikahan dan juga keluarga Claudia De Liano ya, seorang tidak berkewajiban mempertahankan hubungan ya ketika sudah tidak lagi memiliki ketertarikan emosional atau ketika hubungan tersebut ini tidak lagi sesuai dengan kebutuhannya gitu guys. Mengapa kita merasa bersalah setelah berputus? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Oke, jangan kemana-mana ya. Stay terus bersama Pro 2 FM di Jaga Malamnya kali ini.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: cerita penutup hari.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi masih di relationship ya. Jadi ada sebuah pertanyaan, mengapa kita merasa bersalah ya setelah putus? Nah, jadi rasa bersalah ya, setelah mengakhiri hubungan sebenarnya cukup wajar gitu. Putus bukan hanya berarti kehilangan pasangan, tapi juga mengakhiri rutinitas, kedekatan emosional, kemudian hingga berbagai rencana yang sebelumnya dibangun bersama gitu. Nah, jadi perasaan tersebut nih ya, dapat semakin kuat ketika hubungan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Nah, maka dari itu, peneliti yang dikutip dari Very Well Min ini juga menunjukkan bahwa semakin lama seseorang ini menjalani hubungan, maka semakin besar kemungkinan ya yang muncul rasa bersalah ketika ia memilih untuk mengakhirinya. Alas menyesal ya. Jangan deh, jangan sampai merasa menyesal. Karena rasa menyesal itu gak nyaman loh guys ya. Gak enak banget gitu loh, bikin risih suasana jiwa. Tidur pun juga gak nyenyak gitu kalau sudah merasa menyesal dan bersalah. Oke, nah rasa bersalah ini juga dapat muncul karena seseorang ini masih menyayangi mantan pasangannya. So pasti ya, di setiap keburukan pasti ada kebaikan yang masih terkenang gitu ya. Nah, berakhirnya hubungan ini tidak serta-merta menghilangkan kepedulian terhadap orang yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam kehidupan. Nah, seseorang ini tetap bisa menyayangi mantannya sekaligus juga menyadari bahwa hubungannya tersebut ini tidak lagi cocok untuk dilanjutkan gitu. Bahkan kondisi yang lain juga dapat memicu rasa bersalah adalah ketika pasangan sebenarnya ini tidak melakukan kesalahan besar loh guys. Jadi meninggalkan seseorang nih manpro 2 ya, yang telah bersikap baik, setia, dan berusaha mempertahankan hubungan, ini terkadang terasa lebih sulit gitu dibandingkan mengakhiri hubungan ya setelah terjadi perselingkuhan atau pengkhianatan. Sakit sekali nih kalau berbicara pengkhianatan gitu ya guys ya. Jadi rasa bersalah itu juga muncul ya, bisa karena sebelumnya sudah ada banyak rencana bersama. Mulai dari liburan, tinggallah bersama, hingga membayangkan masa-masa depan sebagai pasangan gitu. Waduh deh. Aduh. Kalau ngomongin soal rasa bersalah dan rasa menyesal itu memang ini ya, kayak menyiksa diri sendiri gitu ya. Ya mungkin sebelum berpisah kita harus persiapkan matang-matang dulu kita, konsekuensinya seperti apa yang bakal kita rasain gitu ya. Lu nyampe masalah. Oke deh, saya akan coba kenalkan di musik aktifnya nih, di lagu-lagu daerahnya, masih dalam suasana jaga malam nih, Pro 2 FM ya.
2: Ganti. Ada yang lain gak? Coba sabar, tahan.
3: Ini mana pilihannya?
2: Parum, bagaimana?
3: Ini gas.
2: Oke, gas.
4: Welcome today for party.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: Oke, materi kita di Jaga Malam masih kita fokus gitu ya. Merasa bersalah usai mengakhiri hubungan gitu. Nah, padahal seseorang ini bisa saja benar-benar menginginkan masa depan tersebut ya ketika membuat rencana. Nah, jadi seiring berjalannya waktu perasaannya dapat berubah gitu. Makanya harus pikir-pikir terlebih dahulu sebelum mengakhiri hubungan gitu guys ya. Mulai dari pacaran atau masa takruf gitu ya. Kalau sudah punya hubungan jenjang serius gitu ya, harus benar-benar dipikirkan berulang gitu ketika mau mengakhiri segalanya gitu. Nah, jadi pertanyaan di sini kapan putus ya? Kapan putus bukan keputusan yang perlu disesali. Nah, kapan ini? Jadi sebuah pertanyaan ini, tidak semua hubungan harus dipertahankan karena hanya pasangan tidak melakukan kesalahan. Ada sebuah kondisi ketika mengakhiri hubungan justru menjadi keputusan yang sehat gitu. Misalnya ketika ketertarikan terhadap pasangan sudah menghilang, kemudian hubungan terasa berjalan satu arah, atau seseorang sudah tidak lagi melihat masa depan bersama gitu. Nah, begitu pula ketika hubungan secara konsisten membuat seseorang ini merasa tidak bahagia, atau ketika batasan pribadi berulang kali tidak dihargai. Jadi di sini hubungan juga dapat berakhir karena kedua orang di dalamnya ini berkembang ke arah yang berbeda gitu. Tidak selalu ada pihak yang salah gitu ya. Terkadang dua orang yang sebelumnya cocok memang dapat memiliki kebutuhan, tujuan, atau nilai kehidupan yang semakin berbeda seiring waktu. Bahkan seseorang ini tidak harus menunggu sampai hubungan menjadi buruk ya untuk mengakhirinya. Jika sejak lama muncul perasaan bahwa hubungan tersebut tidak lagi terasa tepat, maka perasaan itu juga layak dipertimbangkan gitu. Kemudian ada garis besar lagi nih guys, jangan kembali hanya karena merasa bersalah. Karena kenapa? Salah satu hal yang perlu diperhatikan setelah putus adalah keinginan untuk kembali menjalani hubungan hanya demi menghilangkan rasa bersalah. Padahal kembali kepada pasangan karena tidak tega melihat terluka ya, belum tentu menyelesaikan persoalan utamanya dalam hubungan. Nah, di sini juga dicetuskan oleh Sabrina Romanov ya. Beliau ini juga menjelaskan bahwa bertahan ya dalam hubungan hanya karena rasa bersalah atau kewajiban justru dapat membuang waktu kedua pihak ini, menghalangi masing-masing orang menemukan hubungan yang lebih sesuai. Nah, oleh karena itu rasa bersalah ini guys ya, tidak selalu berarti seseorang ini telah membuat keputusan yang salah. Karena perasaan tersebut ini dapat menjadi tanda bahwa seseorang ini masih memiliki empati dan menghargai hubungan yang pernah dijalani. Namun, rasa peduli terhadap mantan pasangan tidak berarti seseorang ini harus kembali menjalani hubungan dengan pasangan itu lagi. Gitu. Nah, lalu ada beberapa langkah sih sebenarnya yang harus kita atasi ya dengan rasa bersalah setelah putus gitu. Oke. Kita mainkan dulu nih lagunya di playlist kita, masih di Jakarta Malam bersama Pro 2 RRI Sumenap, oke?

0: zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme gak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. FM 94,6 RRI Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Pro2 masih di materi yang sama, merasa bersalah usai mengakhiri hubungan, wajarkah? Jadi di sini ya, apakah karena merasa telah menyakiti pasangan, karena masih menyayanginya, karena ada janji yang tak pernah dibuat, atau karena takut menyesali keputusan di kemudian hari? Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi, memahami sumber rasa bersalah dapat membantu seseorang melihat persoalan dengan lebih jelas. Gitu. Daripada sekedar merasa bahwa dirinya ini adalah pihak yang jahat karena memilih untuk pergi gitu. Jadi mengingat kembali alasan hubungan tersebut nih ya, berakhir ini juga dapat membantu ketika keraguan ini muncul. Nah, karena seseorang ini bisa menulis alasan mengapa hubungan tersebut tidak lagi sesuai dan membacanya kembali ketika mulai mempertanyakan keputusan itu. Nah, selain itu pula di teman Pro2 ya, penting ya untuk tidak mengambil tanggung jawab atas perasaan mantan pasangan. Jadi keputusan untuk mengakhiri hubungan memang dapat membuat orang ini terluka gitu. Namun bagaimana seseorang memproses dan juga menghadapi perasaan setelah hubungan berakhir, ini bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab mantan pasangannya gitu. Dan pada akhirnya mengakhiri hubungan dengan seseorang yang masih kita pedulikan memang ya bisa terasa menyakitkan sebenarnya sih. Namun merasa bersalah tidak selalu berarti kita harus kembali gitu. Terkadang menerima ya bahwa sebuah hubungan sudah tidak sesuai dengan sesuai dan juga berani ya mengakhirinya justru merupakan bentuk kejujuran. Nah, baik kepada diri sendiri maupun juga kepada pasangan kita gitu. Sejauh ini sudah paham gitu ya. Di sini merasa bersalah usai mengakhiri hubungan ternyata bisa dikatakan wajar atau tidak wajar karena ini merupakan sebuah keputusan yang akhir yang mungkin sudah dipikirkan matang-matang gitu sehingga nanti tidak ada rasa penyesalan di kemudian hari. Oke. Yuk, kita masih akan lanjut nanti di pukul 22-nya di cerita penutup hari kita akan masih memberikan materi gitu ya tentang relationship untuk kalian semuanya. Jadi stay tune terus bersama Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jaga malam penyayu, kita akan selalu memberikan materi yang terbaik untuk kalian yang sebagai penambah referensi dan menambah wawasan kalian agar lebih dewasa kita, ya. Oke, kira-kira cerita penutup harinya, materi selanjutnya seperti apa? Oke, yuk, masih di relationship. Di sini merasa jadi obat nyamuk di pertemanan trio. Kenali tanda-tandanya. Waduh, jadi obat nyamuk gak enak ya.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Nah, materi lanjutan kita di relationship ya, untuk edisi jaga malamnya, cerita penutup harinya yaitu merasa jadi obat nyamuk di pertemanan trio. Waduh, kenali tandanya nih. Jadi, pernahkah merasa jadi pihak ketiga yang aneh dalam sebuah pertemanan bertiga? Saat kedua sahabat lainnya ini membahas lelucon khusus yang hanya mereka berdua mengerti, atau grup chat tiba-tiba sepi tanpa penjelasan, membuat curiga mereka ini diam-diam menghabiskan waktu bersama tanpamu. Selamat datang di dunia rumit dalam pertemanan trio. Jadi pertemanan bertiga ini memang sulit dijalanin gitu, dan bisa cepat menjadi toksik jika ada pihak yang merasa tidak dilibatkan gitu. Dua perkara hubungan pertemanan yang juga membagikan cara menjalani dinamika ini dengan tepat gitu. Kenapa pertemanan trio begitu sulit? Ada ketidakseimbangan yang melekat ya dalam kelompok bertiga, di mana ikatan antara dua anggota ini bisa dengan mudah membuat orang ketiga merasa terabaikan gitu. Kata si psikolog klinis Dr. Sabrina Romanov ya. Menurutnya ini dibutuhkan kematangan dan kesadaran tinggi ya, agar semua anggota ini merasa didengar dan dihargai. Jadi Daniel, sebuah edukator pertemanan ini sekaligus penulis ya, yang memberikan penjelasannya bahwa sejak kecil manusia ini cenderung membentuk ikatan berpasangan. Karena itu ya, saat orang ketiga terlibat, kemudian dibutuhkan kesengajaan lebih besar agar semua merasa dihargai secara setara gitu. Lalu pertanyaannya, bisakah trio berjalan sehat? Atau pertemanan bertiga ini berjalan dengan seimbang gitu. Masalah paling umum dalam trio adalah rasa tersisi, tidak aman ya, dan kurangnya timbal balik, ujar Remanov ya. Kunci trio yang sehat adalah menyadari ketidakseimbangan ini berupa aktif ya, untuk menimbulkan inklusif. Misalnya membuka percakapan yang bisa diikuti semua anggota. Nah, wajar ya. Bisa dibilang masing-masing punya pertemanan individu di luar trio gitu. Nah, yang jadi soalnya bukanlah dua orang sekali pergi berdua gitu, melainkan jika dilakukan dengan sengaja untuk mengucilkan yang ketiga gitu. Waduh, ini parah ya. Nah, Jackson juga berkata nih, pertemanan trio ini yang sehat ya adalah tidak tiga sahabat yang berinvestasi setara, kemudian memprioritaskan kelompok dan tidak membicarakan hal negatif ya tentang satu sama lainnya di belakang. Gitu. Kemudian adakah tanda-tanda jika bonus friend ini terjadi? Gitu ya. Di sini nanti dia akan jelaskan beberapa tanda gitu ya. Oke, kita mainkan dulu nih lagunya di playlist kita, ada Iman Tak Sama gitu dari Alvin Joe kali ini.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, jadi teman perdua, ada tanda-tanda kamu jadi bonus friend gitu. Jadi bonus friend ini adalah istilah untuk orang yang jadi pelengkap dari ikatan lebih kuat ya antara dua anggota lain. Tanda-tandanya yang pertama nih, merasa dipikirkan belakangan gitu. Jadi biasanya ini ditambahkan ke rencana setelah rencana sudah dibuat dan hanya dihargai karena energinya tanpa masukan yang benar-benar didengar. Paham ya? Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua nih, trio ini terasa tidak seimbang. Kamu nih merasa lebih banyak berusaha dibandingkan kamu diterima. Nah, sering ketinggalan lelucon dan diundang di menit terakhir gitu ya. Alias dikesampingkan, dikebelakangkan ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ini merasa tidak aman gitu. Jadi pendapat kita ini tidak dianggap penting gitu. Dan muncul kecurigaan bahwa mereka ini membicarakan kita di belakang gitu. Nah, adapun juga memicu rasa dendam dan juga jarak emosional. Nah, jika mengalami ini, maka penting bicarakan cara agar kita ini lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Cara membuat trio tetap sehat. Nah, jadi jaga komunitas terbuka ya. Jadi hindari membicarakan hal-hal negatif tentang anggota lain di belakang gitu. Dan sampaikan langsung jika merasa terluka gitu. Lebih lanjut nih teman perdua ya, pertimbangkan semua pihak saat mengambil keputusan. Nah, sekecil apapun saja rencana ya, usahakan terbuka ke semua anggota agar tidak muncul kesan ada yang sengaja dikucilkan gitu. Kemudian pastikan semua saling menyukai. Nah, jadi trio idealnya ini terbentuk dari tiga orang yang sama menikmati kebersamaan, bukan sekedar ikut-ikutan saja ya, karena dekat dengan salah satu anggota saja. Nah, adapun juga ciptakan ritual khusus nih bertiga ya, secara seperti makan ya, makan malam berulang bulanan, atau juga sleepover, atau juga menunjukkan trio ini dihargai gitu ya. Nah, jadi di sini menjadi pelengkap tetap jaga pertemanan di luar trio. Nah, ini membantu kita ini tidak terlalu bergantung pada trio untuk memenuhi semua kebutuhan emosional gitu. Kemudian muncul pertanyaan yang lain ya, kapan waktunya pergi? Wah, ini sudah mulai tidak sehat ya pertemanannya. Sehingga ada pertanyaan kapan waktunya pergi. Oke, next. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, oke?

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
5: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
4: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
5: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
6: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
0: RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94,6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Oke, teman Pro 2, kita pungkaskan dulu ya materi kita di relationship untuk edisi malam hari ini di cerita penutup harinya. Jadi merasa jadi obat nyamuk di pertemanan trio, ada beberapa tanda yang sudah di spill tadi ya. Jadi terakhir ini pertimbangkan semua pihak ya saat mengambil keputusan. Jadi sekecil apapun rencana, usahakanlah terbuka ke semua anggota agar tidak muncul kesana ada yang sengaja dikucilkan. Dan ciptakan ritual khusus bertiga ya, seperti makan malam bulanan atau sleepover ala dewasa untuk menunjukkan trio ini dihargai gitu. Jadi sebuah pertanyaan terakhir ini, kapan waktunya pergi? Nah, begitu trio terasa lebih seperti beban ketimbang kebersamaan yang menyenangkan, itu tanda mungkin sudah waktunya mengakhiri. Jadi kurangnya perhatian, timbal balik, atau juga munculnya kompetisi dan juga kecemburuan adalah tanda pertemanan yang toksik, ujar Romanov ya. Jadi Jackson juga menyarankan bahwa menjauh jika kita ini tidak bisa jaga diri sendiri gitu. Selalu berhati-hati memberi kata dan merasa tidak aman secara emosional atau khawatir ada konsekuensi jika berbicara jujur. Nah, cara terbaik mengakhiri pertemanan adalah menjauh perlahan dengan tidak lagi menginisiasi rencana. Riset untuk menunjukkan kita ini kehilangan setengah jaringan pertemanan dekat setiap 7 tahun. Nah, meski wajar persiapan tetap terasa mengganggu. Itu next. Jadi orang berubah, keadaan berubah, kata Jackson, jika tidak semua pihak mau beradaptasi dengan versi baru pertemanan tersebut, maka lebih baik merelakannya dengan dan juga melangkah menuju pertemanan yang lebih kuat. Gitu teman Pro 2. Pungkas sudah ya materi kita di cerita penutup harinya relationship untuk edisi jaga malam kali ini. Dan seperti biasanya nih, di pukul 23 kita akan menikmati lagu-lagunya yang cantik gitu ya, yang kami kemas dengan jazz musik. Oke, stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Music Produa 94,6 Produa FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan di Jazz Musik kali ini menjadi single-single penyutup di edisi Jaga Malam bersama Produa RRI Sumenep.

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Music Berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Just Music Berdua.

Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah gak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu gak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang, pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan, bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital, transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman.

teman Pro 2, sampai di sini dulu Dian menemani kalian semuanya di aktivitas jaga malam bersama Pro 2 FM ya. Dan esok hari kita akan suara kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 RRI Sumenep. Saya Dian yang bertugas undur pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Selamat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Bro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program siaran hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb frekuensi 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Music Produa. Sebila Pakomanam Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Selamat pagi saya ucapkan buat kalian yang sudah bangun pagi. Dan di hari ini adalah hari weekend kalian ya. Dan hari weekend kita semuanya gitu. Di hari Sabtu di 22 Agustus 2026. Oke, saya akan ajak kalian semuanya untuk menjelajahi beberapa kota gitu ya. So pasti untuk kalian ada kota spesial yang patut kita akan kunjungi di Jelajah Pro 2. Namun sebelumnya seperti biasanya ya, segmentasi pertama yang pastinya Dian akan hadirkan beberapa sentuhan-sentuhan lagu gitu ya di Jazz Musik hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

di hari-hari kemarin? Akankah kita menjadi manusia yang lalai, yang bahkan lupa terhadap Tuhannya? Ataupun kita bisa menjadi manusia yang terlalu sibuk untuk memikirkan dunia hingga lupa akhirat kita? Maka hal yang paling penting, bagaimana kita mengevaluasi diri kita dari segala hal-hal yang telah kita lakukan. Sebagaimana disebutkan, hasibu qabla an tuhasabu, bermuhasabahlah, evaluasi diri kita, bagaimana kita sebelumnya, sebelum nantinya kita yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting dengan muhasabah, bagaimana kita meningkatkan diri, meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Wafatkan aku

0: aku pulang ya Allah dengan rasa maluku. Ampuni aku.
1: Just Music Berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, sudah siapkah kalian semuanya? Saya akan ajak kalian untuk jalan-jalan. Wow, kali ini nampaknya dari Jawa Timur ya, khususnya di Pro 2 FM Sumenep. Kita akan jalan-jalan ke tempat yang sangat jauh gitu ya. Oke. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu nih, kita akan melintasi di Pulau Sumbawa ya. Dan Pulau Sumbawa itu ada keistimewaan apa saja kira-kira, mulai dari destinasi wisatanya ya. Kemudian juga ada beberapa sejarah menariknya di sana ya, tentang tradisionalnya. Kemudian juga nanti kita akan mencicipi masakan-masakan atau kuliner-kuliner yang berada di sana gitu, yang tidak kalah menarik. Oke. Nah, teruntuk kalian semuanya tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita akan menjelajah Pro 2.

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Listen to Produa RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.
5: Nah, teman Produa Pulau Sumbawa. Ini merupakan pulau terbesar yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Dan di pulau ini terdapat 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa Dompu, Bima, dan Kota Bima. Nah, di sini juga terdapat banyak tempat wisata yang dapat kita kunjungi, gitu ya. Dan banyak tempat wisata eksotis yang mungkin ya para wisatawan ini sempat berkunjung di sana. Nah, mulai dari pantai, gunung, air terjun hingga danau ya. Jika berkunjung ke NTB, maka jangan lupa untuk mengunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di berbagai kabupaten dan juga kota Pulau Sumbawa. Kita jalan-jalan untuk yang pertama ini ada air terjun Mata Jitu di Pulau Moyo yang tepatnya ada di Kabupaten Sumbawa. Nah, di situ ya kita akan dimanjakan dengan beberapa luasnya sebuah air terjun gitu ya. Dan dikelilingi juga ada beberapa pepohonan dan sepertinya sih nampak jelas banget gitu ya, dengan beberapa tumbuhan-tumbuhan seperti ala-ala hutan gitu. Nah, tapi hutannya ini ramah lingkungan gitu. Jadi terkesan untuk kalian semuanya yang singgah di sana itu akan terasa betah dan nyaman sekali gitu, teman Pro 2 ya. Dan juga nanti kita akan jalan-jalan ke mana nih yang kedua? Pulau Kenawah di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, teruntuk kalian semuanya yang mungkin tertarik ke pulau yang satu ini, jangan lupa ya singgah tadi di air terjun Mata Jitu di Pulau Moyo gitu. Sangat luas dan airnya jernih sekali ya. Di sisinya juga ada hamparan pasir seperti tanah-tanah putih. Menambah eksotis gitu ya dalam pemandangan di situ. Cocok nih untuk buat spot foto-foto untuk kalian semuanya. Oke. Dan yang kedua itu nanti kita akan jalan-jalan ke Pulau Kenawa di Kabupaten Sumbawa Barat. Wih, mantap sekali guys.

0: jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, di mana Pulau Moyo itu ya, yang terkenal sebagai destinasi wisata Sumbawa untuk para pelancong yang berkantong tebal ya. Karena pasalnya di sana kawasan ini berdiri sebuah resort eksklusif ya. Dan juga dari Pulau Besar kalian ini bisa naik perahu cepat ya, maupun juga perahu nelayan ya. Untuk menuju ke sana itu tidak mudah, karena di situ kita akan dimanjakan dengan air terjun Mata Jitu yang lokasinya sangat terpencil gitu ya. Dan yang kedua, kita main-main ke Pulau Pantai Lake. Wih, di sini jika kalian ini berjumpa dengan peselancar dari mancanegara saat menginjakkan kaki di pantai Lake, ini berjarak sekitar 40 menit ya perjalanannya dari kota Dompu. Nah, jadi pantai ini juga berada di desa Huu. Ya, keunikan ombak pantai Lake ini membuatnya menjadi incaran para pelancar profesional. Waduh. Bagi kalian nih yang suka selancar, boleh deh silakan mencoba, karena di sana ombaknya akan memanjakan kalian gitu. Nah, ada 4 ombak berbeda di Pantai Lake, yang dimana juga Lake Peak ini adalah ombak paling menantang dari arah kiri, penggerak ombak berwujud terowongan panjang gitu. Nah, sedangkan gulungan ombak sempurna yang juga meluncur dari sisi kanan. Nah, kemudian di bibir pantai pasir lembut dan juga putih semakin menambah keindahan Pantai Lake yang juga berbatasan langsung dengan perairan mana coba? Perairan Australia dong. Nah, jadi buat kalian yang penasaran nih, ingin melihat sendiri atau menikmati suasana pantai di sana, boleh, silakan saja ya. Apalagi para peselancar profesional di sana sudah menantikan kalian semuanya untuk singgah di Pantai Lake sendiri. Oke? Kalau kayak gitu, kita mau jalan-jalan kemana lagi nih? Sabar dulu dong, sabar. So, pasti keindahan alam di sana ya, di Sumbawa, ini sangat menarik gitu. Banyak sekali tempat-tempat ikon yang cocok buat kalian semuanya untuk menjelajah ya. Oke, di hari pekan kalian kali ini.

bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kamu lagi dengerin Spada? Selamat pagi teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: Nah, teman Pro 2, sehabis dari Pantai Laki, kita menuju ke Desa Kertasari. Jadi berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, dan nah, kamu ini bisa menikmati paket lengkap wisata Pulau Sumbawa di Desa Kertasari. Jadi bukan hanya mempesona wisatawan dengan bentang alam yang eksotis ya, tapi juga wisata budaya dan kuliner di sana. Karena pantai Kertasari ini terhubung dengan Selat Alas yang juga memisahkan Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, gitu ya. Lalu masih ada pantai-pantai cantik berpasir putih yang sayangnya dilewatkan, gitu ya. Seperti Pantai Salupi, ada Pantai Gelampar dan juga Pantai Sebati. Jadi beberapa pulau kecil atau juga gili juga menyediakan aktivitas air yang seru. Misalnya nih di Gili Karata, Gili Batu Rusung dan juga Pulau Pasir Muncul. Nah, kalian ini bisa surfing. Kemudian juga bisa nyelam ya. Tapi nyelamnya jangan lama-lama. Nah, hingga belajar budidaya rumput laut di sana kalian bisa mencoba sambil berdekat sama orang-orang dan juga pemukiman di sana gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian itu singgah di sana, jangan lupa mencicipi kuliner-kuliner yang juga ada di sana gitu. Nah, habis ini kita akan menuju ke Pulau Kenawa. Nah, jadi Pulau Kenawa ini berada di ujung barat Pulau Sumbawa ya, yang dimana pulau ini tidak berpenghuni karena mempunyai garis pantai sejauh 1,73 km dengan luas sekitar 15 hektar. Nah, Pulau Kenawa ini dapat dicapai dengan menyeberang dari pelabuhan Poto Tano ya, dengan menyewa kapal kayu milik warga. Dan keunikan destinasi ini ya, teman berdua, ada pada hamparan padang sabana yang luas yang terlihat kontras ya dengan birunya langit laut gitu, maupun juga pasir putihnya. Dan di sana kalian itu bisa berkemah dengan membawa tenda sendiri sambil menikmati serunya tidur beratapkan langit tua. Tapi ini ya, sedia apa, pakaian-pakaian tebal gitu untuk menjaga tubuh kalian dari cuaca yang dingin yang ekstrim mungkin di sana. Oke.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Nah, habis dari Pulau Kenawa, kita menuju ke Pulau Bungin, ya, berada di Lapas Laut Bali. Secara administratif nih, Pulau Bungin ini masuk wilayah Kabupaten Sumbawa juga, gitu. Luas pulau ini 8,5 hektar. Nah, tetapi didiami lebih dari 5.000 penduduk, gitu guys ya. Jadi mayoritas penduduk Pulau Bungin ini merupakan suku Bajo dari Sulawesi Selatan. Dengan perbandingan luas dan juga jumlah penduduk yang juga bermukim di sana, terpadat di dunia bahkan. Dan suku Bajo ini telah lama dikenal sebagai pelaut ulung. Nah, sehingga kedekatan mereka dengan laut begitu terasa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sana juga dimanjakan dengan beberapa khas kulinernya gitu ya. Dan gurih asin ini menjadi ciri khas. Nah, menjadi tujuan para wisatawan untuk datang ke destinasi wisata dari Sumbawa yang satu ini, selain melihat dari dekat seperti apa rasanya tinggallah berdesakan di satu kawasan yang padat. Waduh. Karena hanya 8,5 hektar ya, tapi penduduknya sangat padat nih ternyata ya. Seperti apa padatnya? Ya mungkin kalian bisa singgah ke sana gitu ya. Kalau misalkan isi kantong kalian itu memungkinkan untuk berlibur di sana. Oke. Yuk kita jalan-jalan lagi. Masih di kawasan Sumbawa. Oke.

Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah nggak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu nggak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang, pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan, bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya. FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.